0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Gimana? Apakah sudah pada bangun pagi hari ini teman Pro 2? Atau kamu masih molor aja nih ya? Ya, biasanya kalau Sabtu atau nggak Minggu, pokoknya di weekend itu isinya olahraga gitu kan ya. Ada yang beres-beres rumah, atau ada yang me-time gitu kan. Nah, biar makin semangat, kamu bisa nih memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Langsung aja kita battle antara 3 solois wanita dari luar negeri nih ya, dari mancanegara, yang lagunya bikin semangat di pagi hari teman Pro 2 ya. Kita battle aja antara Seza versus Kehlani versus Zara Larsson teman Pro 2 ya. Itu dia 3 musisi yang bisa kamu pilih. Terus gimana cara milihnya? Terus apa sih keuntungannya? Keuntungannya, kamu ketika nanti musisi yang terpilih bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut di penghujung jam 7 pagi ini tanpa jeda iklan. Cara milihnya gampang, kamu tinggal meluncur aja ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Habis itu di tap icon story-nya dan nanti muncul tuh kan, tinggal ikutan voting atau polling di situ aja. Tapi kalau nggak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Kalau gitu biar makin semangat pagi ini, satu lagu dari The Weeknd dengan Cry For Me.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Teman Pro 2, untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari, Teman Pro 2 masih dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Tak-Takan, Petir, Padalincang, Mandalawangi, Pandeglang, Rangkas Bitung, Cipanas, Balaraja, Tiga Raksa, Cisauk hingga Cikupa. Selain itu juga di sekitaran Serang, Kragilan, Cikande, Cenangka, Anyer diprediksi juga akan hujan ringan, Teman Pro 2, hingga Pasar Kemis, bahkan Ciputat. Memasuki malam hari juga, Teman Pro 2, masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun di sekitaran Tak-Takan, Petir, Cikesal, Pandeglang, Muncang, Cibeber, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Curug, Tangerang, Benda, Serpong, hingga Ciputat. Dan untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang bagian selatan dan timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian utara, dan juga Kabupaten Tangerang bagian selatan. Selain itu, Teman Pro 2 waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, Teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu jangan lupa untuk selalu sediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi bareng WTB Teman Pro 2 setelah lagu dari Zara Larsson featuring dengan Clean Bandit dengan Symphony menemani kamu di jam 7 lepasan waktu 50 menit pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu Teman Pro 2 di hari ini. Ada battle antara Seza featuring versus Kehlani versus Zara Larsson. Ini dari polling yang masuk kayaknya lagi terseza-seza di Teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagunya dari Seza featuring dengan Kendrick Lamar dengan All The Stars. Kemudian ada featuring lagi dengan Maroon 5 dengan What Lovers Do. Dan ditutup dengan The Jacket dengan Kiss Me More. Here we go.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan pagi-pagi ini biasanya kalau weekend itu waktunya untuk screen time dengan scrolling segala sosial media yang kita punya teman Pro 2. Kalau aku sih paling sering makainya TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Threads teman Pro 2 ya. Dan sebagai anak Twitter yang sudah menyelam luar biasa gitu kan teman Pro 2, karena jujur kenapa Twitter lebih cepat aja informasinya, karena pakai hashtag dan juga informasinya bisa lebih cepat gitu kan. Karena ya tinggal nge-tweet aja, lo gak perlu nyantumin foto, gak perlu bikin video, udah tinggal nge-tweet aja. Nah, baru-baru ini kan ada aplikasi baru dari Meta yaitu Threads yang mungkin kayaknya sih bakal jadi saingannya Twitter teman Pro 2. Dan jujur gue juga make dan kerasanya sih kayak lebih apa ya, lebih safety aja gitu. Karena ya lo tahu sendiri lah ya gimana netizen-netizen Twitter itu kayak orang luar biasa deh gitu. Sampai ada debat-debat, sampai ada tren-tren tuh kan munculnya dari Twitter teman Pro 2. Tapi beberapa waktu kebelakangan nih setelah gue nyoba Threads ini, kok kerasanya ya kayak Twitter jilid kedua, ya nggak sih teman Pro 2? Karena kalau lo perhatikan gitu ya, di Threads ini pasti lo ngerasain ada yang cukup berubah dari aura obrolan di dalamnya. Udah gitu kadang-kadang ada aja lagi netizen yang jualan di Threads-Threads gitu kan, atau di utas dari postingan-postingan teman Pro 2. Dan kalau gue sih ngerasanya perlahan tapi pasti platform yang awalnya diproyeksikan tuh sebagai ruang aman mulai kehilangan rasa nyamannya teman Pro 2. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Kita bakal bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

bagus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas tentang tweets yang lama-lama kok kerasa kayak Twitter ya Teman Pro 2 ya. Jadi awalnya bos Instagram yaitu Adam Mosseri ini mengklaim bahwa tweets ini bakal bebas dari isu panas dan juga debat politik. Tujuannya sih supaya tweets ini jadi tempat yang adem ayam. Tapi begitu fitur For You muncul, kenyataannya malah berbalik total Teman Pro 2. Postingannya jadi kerasa agak bising dan rame banget gitu ya. Nah, sebenarnya ada fakta menarik nih Teman Pro 2 dibaliknya. Dimana riset dari Yale University menemukan kalau algoritma medsos itu suka banget sama orang marah-marah. Makin kamu ngamuk atau makin kamu nyinyir, nah maka makin dipromosiin konten kamu biar panen like dan juga reply Teman Pro 2. Dan postingan tweets yang memancing emosi adalah makanan empuk bagi algoritma itu sendiri. Makin banyak yang marah di kolom komentar, maka semakin gencar juga platform untuk mendorong postingan itu ke timeline orang lain. Makanya kayak aku juga ngerasa kok tiba-tiba out of nowhere muncul postingan-postingan julid atau postingan-postingan nyinyir gitu kan. Padahal aku juga gak mau ngikutin, tapi mau gak mau kan kita baca ya, baca komentarnya, dan itu udah masuk ke dalam algoritma yang mana konten-konten serupa bakalan semakin terus ditampilkan Teman Pro 2. Jadi kalau kata orang sih ada mindfulness karena ngerasa banyak banget bad news gitu kan Teman Pro 2. Ya balik lagi ke orangnya, kalau kamu ngerasa udah over banget gitu kan bad newsnya atau overstimulate dari hal-hal yang negatif, maka ya cukupkan dulu untuk main sosmed. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau tweets ini sudah agak berbeda Teman Pro 2? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Balik lagi bareng WTB teman berdua setelah lagu dari Hindia dengan Everything You Are. Menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas kenapa ya tweets itu lama-lama kayak Twitter teman berdua. Jadi ya sebenarnya bensinnya tuh tulisan yang nyinyir, apinya netizen sumbu pendek. Nah karena memang format teks kayak di Twitter atau tweets ini simple dan cepat, cuma butuh beberapa detik aja buat ngetik kalimat nyinyir, tapi dampaknya bisa bikin satu timeline ada keributan gitu kan teman produa ya. Dan algoritma ini sangat amat tahu gitu ya kalau sifat ini dan apa kalimat-kalimat atau tweet-tweet yang memang membahas tentang emosi ini gampang banget jadi omongan gitu kan teman produa ya. Dan ekosistem di tweets juga sangat amat gak sehat lama-lama gitu kan teman produa, dimana postingan yang ada makin langka, sementara konten-konten provokatif atau provokatif selalu bertengger di barisan paling atas. Nah, sensasi akibat emosi negatif ini yang membuat jempol kita tuh makin berat dan pikiran yang semakin menguras energi. Masalahnya bukan pada aplikasinya teman produa, tapi jempol kita lah yang terlalu tipis imannya gitu kan. Mau pindah ke Twitter atau Threads atau apapun itu, kalau kita tetap hobi berantem, ya kita cuma pindah lapak aja sebenarnya. Jadi kamu bisa nih mengendalikan jempolmu, jari-jarimu lewat sosmed teman produa. Jangan sampai ya dari jempol kamu, dari ketikan kamu sendiri teman produa, bisa bikin orang lain kecewa atau sakit hati teman produa ya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada dan kita sudah masuk di segmen TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kalau kita ngomongin pariwisata Indonesia, ini ada yang lagi ngetren banget ya teman Pro 2. Ada namanya wisata gastronomi, yang memang bukan sekadar wisata kuliner biasa, tapi sebuah perjalanan yang cukup mendalam gitu ya, untuk memahami sejarah, tradisi, budaya, dan juga filosofi di balik setiap hidangan Nusantara loh teman Pro 2. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, daya tarik ini sangat amat masif, di mana 58,34% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia melakukan aktivitas kuliner atau gastronomi. Dan sebagai bentuk penguatan ekosistem ini, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan festival besar yaitu Wonderful Indonesia Gastronomy, di mana pemerintah juga meluncurkan Indonesia Gourmet Guide serta Indonesia Restaurant Month yang melibatkan 150 restoran terkurasi di kota-kota besar. Nah, ini dia aku bakal kasih beberapa rekomendasi destinasi utama wisata gastronomi Indonesia yang menawarkan cerita di balik piring yang cukup otentik teman Pro 2. Kita mulai dari Bali di daerah Ubud teman Pro 2, di mana daerah ini sudah ditetapkan oleh UNWTO sebagai percontohan destinasi wisata gastronomi dunia karena ekosistemnya yang sangat amat matang. Di sini makanan dipandang sebagai jembatan spiritual dan juga ekologis teman Pro 2 ya. Di mana gastronomi Ubud ini berakar kuat pada keharmonisan antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Lewat sistem irigasi tradisional yaitu subak, para petani menanam padi lokal dengan ritual penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi, dan hasil panen sebagian besar disimpan untuk kebutuhan ritual adat dan keluarga terlebih dahulu yang mencerminkan pemuliaan pangan. Selain itu, Ubud juga memelopori gerakan kuliner berkelanjutan, di mana koki lokal dan juga internasional berkolaborasi menggunakan bahan organik yang segar dari kebun sendiri. Proses pengolahan bumbu dasar kayak base gede, yaitu yang menggunakan puluhan jenis rempah dan juga akar-akaran, dilakukan dengan ulekan batu tradisional untuk mempertahankan minyak esensial rempah. Dan selain itu ada hidangan ikoniknya yaitu bebek betutu teman Pro 2 yang dibungkus pelepah pinang dan ditimbun sekam padi membawa atau membara selama belasan jam teman Pro 2 ya, yang menghasilkan daging yang sangat empuk dengan aroma asap atau smoky yang khas teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana karena setelah ini aku masih bakal bahas lagi beberapa daerah lain yang memang menjadi pusat atau percontohan dari destinasi wisata gastronomi ini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

It Pro 2 on the weekend. Dan kita masih bahas teman Pro 2 wisata gastronomi yang menjadi patokan gitu ya, tolak ukur wisata-wisata gastronomi lainnya di Indonesia. Selanjutnya ada di Yogyakarta dan juga Solo teman Pro 2, di mana dua kota kembar ini menjadi tuan rumah ajang Akbar Wonderful Indonesian Gastronomy. Dengan hubungan erat antara budaya keraton dan kuliner rakyat, menciptakan landscape gastronomi yang cukup unik di teman Pro 2. Dimana kayak hidangan seperti Songgo Buwono, yaitu kue sus isi daging dengan kuah rogut, representasi pengaruh kolonial Belanda, dan juga nasi blawong yang merupakan nasi rempah kegemaran oleh Sultan gitu kan, yang merupakan simbol status dan juga alat gastrodiplomasi zaman dahulu. Dimana setiap hidangan disajikan dengan tata cara ladosan, yaitu pramusaji berpakaian adat lengkap. Nah, proses memasak gudeg atau nangka muda ini memakan waktu seharian penuh di atas tungku kayu bakar yang mengajarkan nilai kesabaran, ketenangan, dan juga ketelitian. Kalau bahasa Jawanya sih alun-alun angon mongso. Kalau di Solo, tradisi wedangan atau angkringan menjadi ruang kultural yang menyatukan seluruh strata sosial tanpa batasan. Dan hidangan ikoniknya adalah gudeg manggar yang menggunakan bunga kelapa muda. Ini merupakan salah satu sajian langka keraton ya teman Pro 2 ya. Dan juga ada brongkos, yaitu sayur daging berkuah hitam dari buah kluwek teman Pro 2. Tapi jangan berhenti di situ aja, karena tadi fokusnya ke Pulau Bali, Pulau Jawa. Nah, kita setelah ini bakal bergeser ke Pulau Sumatera. Kira-kira daerah apa yang menjadi bagian dari Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

You don't have to go by Citra Scholastika 3 Taman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas wisata gastronomi di Indonesia Taman Pro 2. Sebelumnya udah ada Pulau Bali, Pulau Jawa, dan kita bergeser sedikit ke Pulau Sumatera, di mana ada di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kota Padang nih Taman Pro 2 ya, di mana gastronomi Minangkabau adalah simbol ketahanan pangan dan juga struktur sosial yang diatur dalam adat matrilineal Taman Pro 2. Di mana ada filosofi 4 unsur rendang, yaitu rendang ini bukan sekadar teknik untuk mengawetkan daging aja, tapi jadi manifestasi musyawarah mufakat masyarakat Minang. Dan 4 bahan utamanya melambangkan struktur sosial di Taman Pro 2. Ada daging atau dalam bahasa Minang itu dagiang, yaitu simbol niniak mama atau pemimpin adat. Yang selanjutnya adalah kelapa, atau dalam bahasa Padangnya adalah karambia, yaitu simbol cadia pandai, yaitu kaum intelektual. Nah, ada cabai atau lado, ini merupakan simbol alim ulama yang merupakan syiar agama yang tegas. Dan ada pemasak yang menggunakan bumbu rempah Taman Pro 2 ya, menjadi simbol keseluruhan masyarakat Minang. Dan selain itu ada juga tradisi makan bajamba, yaitu budaya menyantap makanan bersama dalam satu talam besar atau piring raksasa, di mana posisi duduk ini diatur berdasarkan hukum adat. Dan tradisi ini menekankan kesetaraan, rasa hormat, dan juga penghapusan sekat sosial. Nah, hidangan ikoniknya yang enggak lain adalah rendang daging yang dimasak sangat amat lama hingga menghitam dan juga kering, serta asam padeh, yaitu lauk berkuah asam padeh atau asam pedas gitu ya, tanpa santan, yang ini jadi bukti variasi teknik masak Minang itu sendiri Taman Pro 2. Kalau kamu udah tertarik belum sama wisata gastronomi? Jadi bukan cuma makan aja, kita juga bisa belajar tentang sejarah, budaya, dan juga tradisi di dalamnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara HUT PAN di JCC Senayan, Jakarta.

Informasi lainnya teman Pro 2 datang dari Festival Film Horror Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di Center for Asian Policy Community Indonesia, Jakarta, Kamis lalu. Founder FPSC dan juga Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal menyebut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 tim nasional modern pentathlon Indonesia mencatatkan peningkatan rekor pribadi atlet pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Peningkatan tersebut terjadi di tengah persaingan sengit pada ajang olahraga tingkat Asia itu. Atlet putra Indonesia Samuel Christian finish di peringkat ke-10 dari 18 atlet. Ia mencatatkan 1456 poin pada babak semifinal B. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Sesuka FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja nih. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM ya lewat Instagram kita di @rri_pro2banten. Aku tunggu teman Pro 2 untuk request lagunya sampai dengan jam 12 ya di siang hari ini. Dan untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Dua Lipa dengan Training Season.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
0: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin David dengan One More Dance. Selain itu ada dari Nindita. Nindita pengen dengerin Langit Merah Muda by Afghan. Dan selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Mario Gekelau dengan Semata Karenamu. Dan buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Buat kamu yang kangen lihat Afghan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afghan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afghan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afghan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afghan, Langit Merah Muda.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng PT Bitman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Ada dari Dimas. Dimas pengen dengerin The Massive dengan Bahagia Sejak Pertama. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Rosa dengan Aku Baik Saja. Dan selain itu ada juga dari Fitri. Fitri pengen dengerin Chapel Run dengan The Subway. Dan selain itu ada juga dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Anji dengan Kamulah Orangnya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Himogis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya si Dasar Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist siang hari ini, Teman Pro 2 ya. Datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Feby Putri dengan Indah Apa Adanya. Selain itu ada juga dari Herman. Herman pengen dengerin One Republic dengan Beautiful Colors. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya, Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Chico. Chico pengen dengerin Perunggu dengan 33 kali. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya, Teman Pro 2. Another one datang lagi dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Eva Celia featuring Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta. Buat kamu juga, Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

ke-30 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Setelah gue dari perunggu dengan 33 kali Taman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini bakal ditemenin sama Sarah Ganevi di Sate Siang sampai dengan sore ceria Taman Pro 2. Kalau begitu aku BDB dan seluruh tim teknik yang bertugas saat ini pamit undur diri. Bye-bye.

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di santai siang weekend. Kalau tadi udah ditemenin sama BTB, sekarang ditemenin sama aku Sareh Ganevi yang bakal nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria weekend.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Santai Siang ya, sama aku Sarah Ganevi. Nih di siang hari ini banyak banget ya sekarang konser-konser yang ada di Indonesia. Teman Radio, dari yang K-pop ada, yang barat-barat pun ada gitu ya. Saking banyaknya, dan Indonesia tuh sering banget dilirik sama musisi-musisi luar tuh. Jadi sekarang tuh suka banyak banget jasa-jasa, usaha-usaha yang kadang kita gak kepikiran tapi ada, teman-teman Produa. Salah satunya adalah jasa wartiket, teman-teman Produa. Ini jadi bisa dibilang fenomena gak sih? Kalau dulu kan kayaknya kita nonton konser tuh ya war sendiri gitu ya, teman-teman Produa. Kalaupun ada teman, dibantuin teman tanpa ada fee-nya, tanpa ada uang jasanya gitu ya, teman-teman Produa. Nah sekarang itu ada yang akhirnya mungkin buka usaha, mungkin ya teman-teman Pro dibilangnya, usaha untuk jasa wartiket, teman-teman Pro 2. Dan itu setiap musisi dan setiap kategori-kategori tiketnya itu berbeda-beda harga fee-nya, teman-teman Pro 2. Nah ini yang jadi salah satu, mungkin kalau kamu yang lagi nyari kerjaan sampingan bisa nih ya, teman-teman Pro 2. Tapi mungkin dikepo-kepoin lagi nih sistemnya kayak gimana. Karena tadi itu aku nyari tahu gitu ya di media sosial, di Threads, di X gitu kan. Ternyata ada yang versi yang okay, gue beli dulu nanti gue jual lagi WTS gitu ya. Ada juga yang self payment, okay, gue ngisiin data lu nanti gue kirim virtual account-nya untuk lu bayar sendiri. Ya udah deh, nanti lu tinggal bayar, gue cuma ngantri sama ngisiin datanya doang. Kamu yang bayar, lu yang bayar, datanya data lu semua udah aman, selesai, beres gitu ya, teman Pro 2. Yang dipikir-pikir, oh lumayan juga ini kalau jadi side job ya, kerja sampingan gitu ya, teman Pro 2. Ada juga yang harus booking slotnya dulu gitu ya, untuk DP-DP segala macam. Ya banyak lah ya sistem-sistem. Mungkin SOP-SOP-nya tiap orang beda-beda gitu ya, teman Pro 2. Tapi ini mungkin untuk kamu yang di rumah punya internet yang super duper lancar, terus juga gadgetnya okay juga, kalau untuk war tiket gitu ya, teman-teman Pro 2, gak ada salahnya sih kamu nyoba ikutan jasa war gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau kamu ikut jasa war gitu, bikin jasa war, ya fee-nya jangan gede-gede banget ya, teman-teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
8: Waktunya santai siang.

tiba-tiba muncul karena banyak banget konser di Indonesia adalah munculnya Trip, teman-teman Pro 2. Trip konser. Jadi kalau yang dulu kita mikir gimana cara kita ke venue, kita mikir nanya-nanya ke teman-teman kita, transportasi umum kayak gimana gitu ya, travel gimana. Kadang dari travel pun masih naik transportasi umum lainnya gitu ya, teman-teman Pro 2. Sekarang itu udah ada jasa Trip konser yang kayaknya pulang berangkat sama pulang tuh udah nggak usah mikirin naik apa gitu ya, teman-teman Pro 2, udah ada jasanya gitu ya. Jadi yang punya mobil gitu ya akhirnya buka jasa Trip yang open Trip lah ya, Trip konser yang kayak ayo mungkin untuk warga Serang, warga Pandeglang, Cilegon, Tangerang gitu kan yang menonton konser bisa pakai Trip gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi tuh kadang dari beberapa kota, kalau kota kabupaten yang ada di satu provinsi gitu ya, itu kayak diangkut satu-satu-satu-satu, titik kumpulnya di mana, dijemput, terus nanti berangkat bareng ke venue, pulang juga nanti diantar lagi pulangnya gitu ya, teman-teman Pro 2. Ini jadi salah satu mungkin ide usaha juga gitu ya untuk kamu, teman-teman Pro 2, yang mungkin punya mobil dan sering banget mobilnya nganggur gitu ya, kayaknya bisa juga coba buka open Trip konser, teman-teman Pro 2. Jadi kamu juga harus update nih, di Indonesia nih lagi ada konser apa nih yang lagi rame, itu juga bisa tuh ya. Terus selain ada jasa war, terus Trip konser, ada juga jasa rental HP, teman-teman Pro 2, itu juga ada. Jadi yang ngerasa aduh pengen mengabadikan momen konser dengan kualitas video yang bagus gitu ya, sekarang juga kayak gak usah harus beli HP mahal gitu ya, teman-teman Pro 2, yang kayaknya kamu harus nabung sebelum-sebelumnya. Tapi kayak aduh budget gue gak cukup deh kalau untuk beli HP yang 2 digit, kayaknya sayang banget bisa untuk keperluan yang lain. Nah sekarang tuh udah ada jasa rental HP di konser-konser tau, teman-teman Pro 2. Ya range-nya juga berbeda-beda sih, ada yang 500 sampai up 600-700 lah, teman-teman Pro 2, tergantung tipe HP-nya juga. Ini juga jadi salah satu fenomena yang oh sekarang kepikiran ya, orang-orang tuh buka usaha kayak gini dulu tuh belum ada gitu ya, teman-teman Pro 2, yang kita nonton konser tuh masih pusing banget kayak gimana, sekarang tuh udah ya santai banget gitu ya, kita gak usah pusing-pusing mikirin rute transportasi ke venue kayak gimana, udah ada Trip. Kalau ngerasa aduh HP gue kentang kayaknya kalau mengabadikan momen kurang bagus, udah ada rental HP. Yang aduh wifi gue jelek kayaknya gue gak bisa war, udah ada jasa war. Yang sekarang tuh makin lama makin banyak banget pilihan-pilihan kita untuk ya udahlah kita bayar aja, bayar ekstra, tapi kita nggak usah ikutan war, nggak usah mikirin transportasinya kayak mana, nggak usah beli HP baru juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Ini jadi banyak banget usaha-usaha jasa yang akhirnya muncul juga karena di Indonesia banyak banget sekarang konser-konser dari musisi-musisi luar negeri, teman-teman Pro 2. Mungkin kamu yang lagi nyari side job ini bisa dicoba nih, teman-teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 96.2 FM, teman terbaik kamu. Mas, giliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan? Siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

Ngobrol Dua masih di Santai Siang dan kita sekarang ngobrolin tentang olahraga teman Ngobrol Dua yang lagi rame Asian Games 2026 nih, dan dari salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan ada takeball teman Ngobrol Dua. Ini kayaknya atlet takeball kita gitu ya dari Indonesia ini emang punya bisa dibilang apa ya debutnya gitu ya. Ini gokil banget juga teman Ngobrol Dua yang sebentar lagi bakal aku spill ke kamu, jadi stay tune di Pro FM Banten.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

spesifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Teman Pro 2, kita ngomongin Asian Games 2026 tentang salah satu cabang olahraga yang bisa dibilang baru juga di sini Teman Pro 2. Cabang olahraga tekball ya, yang mencatatkan sejarah dengan menjalani debut di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Teman Pro 2. Walaupun bisa dibilang gitu ya, ini masih newbie banget gitu ya, olahraga baru. Di Indonesia juga masih relatif baru berkembang ya, tapi tekball ini punya potensi ngasih surprise Teman Pro 2 dan berpotensi juga menyumbangkan medali bagi Indonesia sendiri di Asian Games 2026.

U26 tuh Ampera 2 karena atlet tekbol kita yang ceot yang cowok ini gokil banget sih tuh Ampera 2. Sebelumnya itu ada Putra Yoga Ardika yang ngawalin debutnya itu langsung menang 2 pertandingan, bahkan nanti dia masuk ke babak perebutan medali bronze sendiri ya Tom Prado di tanggal 20 September nanti pertandingannya. Tom Prado bakal ngelawan atlet dari Kuwait sendiri. Ya kita doain aja semoga Putra Yoga Ardika ini bisa menang ya Tom Prado dan mendapatkan gold medal medali lah ya untuk Indonesia sendiri. Nah sedangkan di yang ceweknya gitu ya Tom Prado ini lebih gokil lagi ya, karena atlet tekbol Indonesia ini Sumaya ini masuk ke semifinal tunggal putri ya, dan berpeluang menghadirkan emas pertama Indonesia di Asian Games 2026. Makin deg-degan aku jujur ya pas bacanya ini, langsung kayak oh my god ini keren banget Tom Pro 2. Jadi kayak ini masih cabang olahraga baru di Indonesia, juga masih baru berkembang gitu ya, bisa berpeluang akhirnya untuk menyumbangkan medali untuk Indonesia sendiri Tom Pro 2. Tapi sebenarnya update-nya aku juga masih belum lihat lagi nih di website Asian Games-nya seperti apa gitu ya Tom Pro 2, nanti tandingnya kapan juga gitu nih. Kayaknya nanti habis ini langsung deh ya cek-cek website-nya Asian Games untuk tahu atlet-atlet kita nih berpotensi bakal menyumbangkan medali apa nih ya Tom Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

aku cek-cek website-nya Asian Games 2026, ini lebih gokil lagi. Ternyata atlet tekbol Indonesia Sumaya udah malah maju ke final Tomohon Pro 2 nomor tunggal putri Asian Games 2026 ya, Tomohon Pro 2, setelah tadi ternyata hari ini memenangi pertandingan semifinal Tomohon Pro 2. Jadi Sumaya sendiri ini udah langsung masuk ke final nih Tomohon Pro 2 yang nanti bakal bertanding besok. Jadi ini antara, ya semoga aja bisa dapat emas lah ya Tomohon Pro 2, debut di cabang olahraga yang baru masuk di Asian Games juga, baru berkembang di Indonesia juga, dan berpotensi dapat medali emas. Aduh, ini happy banget ya aku pas buka portal beritanya Asian Games gitu ya, Tomohon Pro 2 banyak banget yang ditunggu-tunggu juga, karena banyak juga atlet-atlet kita yang ada di sini, salah satunya Sumaya ya. Semoga besok pertandingannya bisa nyumbang emas untuk Indonesia ya Tomohon Pro 2.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.
2: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
1: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Tuh Pro 2 sebentar lagi jam 2 siang yang nanti bakal ada Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten dan juga mancanya nanti di jam 3 ya Tuh Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tahu gitu kan, musisi kesayangan kamu ada dalam chart atau enggak, ya bisa dengerin terus Pro 2 FM Banten Tuh Pro 2.

0: Metro Banten, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Waktunya kita masuk ke chart yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya, apalagi kalau bukan Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku Sarah Ganevi bakal nge-spill 20 lagu terbaik, 20 lagu yang jadi favorit kamu minggu ini, teman Pro 2. Mulai dari yang bisa bikin senyum-senyum sendiri, bikin pengen healing, sampai lagu yang kalau didengerin langsung mendadak galau, teman Pro 2. Ya, pokoknya pantengin terus aja ya, kira-kira musisi kesayangan kamu atau lagu kesayangan kamu ada di dalam chart atau enggak, teman Pro 2. Tapi sebelum kita mulai, teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu dulu, di minggu ini ada yang harus say goodbye ya, sama cipta dengan Jagat Rasa yang harus keluar chart minggu ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, karena kita mulai dari yang ada di posisi ke-20 dan kita cari tahu siapa yang berhasil ada di posisi pertama. Let's go!
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

langsung di posisi ke-20 ada Mahalini dengan Percuma. Mahalini balik menyapa kita lagi teman Pro 2 dengan merilis single terbaru ini. Lagu ini jadi karya penuh emosi yang menghadirkan interpretasi baru dari versi sebelumnya. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan meski cinta yang dulu bermakna perlahan hilang arti teman Pro 2. Number 20.

Di posisi selanjutnya masih sama dari minggu lalu ya. Di minggu ini masih di posisi ke-19. Ada NPD dengan Lupain Aku Please. Ya, pertanyaannya minta dilupain tapi kenapa masih nge-stuck sama Pro 2? Jadi kayaknya buat kamu yang statusnya udah move on tapi histori pencariannya masih dengan nama seseorang, aduh, mungkin lagi ini relate sama kamu sama Pro 2. Number 19.

0: sederhana. Dan kalau ngomongin soal sederhana, kadang kebahagiaan kita tuh simpel banget ya. Tolong berdua ditraktir kopi, dikasih kabar, atau ditanya udah makan belum. Udah, itu udah sederhana ya. Tolong berdua, sesederhana itu. Tapi kalau sama orang yang tepat ya beda cerita sih.
1: Number 17.

posisi aman. Di posisi ke-16 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi Tomohon Pro 2. Dan pesan lagunya cocok sih ya buat weekend kamu. Kalau minggu ini kerasa lebih berat, ya udah jangan berhenti, kita lompat lebih tinggi lagi. Kalau masih belum bisa tinggi, minimal jangan lompat ke kesimpulan dulu deh ya Tomohon Pro 2.

dengan kita lewati berdua. Dari judulnya aja kita lewati berdua. Cocok ya untuk kamu-kamu yang lagi ada masalah hidup, terus ada pasangan kamu yang bilang, tenang kita lewatin bareng-bareng ya. Aduh so sweet ya.

0: sempat turun, tapi di minggu ini naik 3 peringkat ke posisi 14. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Kita kalau ngomongin Rabun Jauh tuh bisa dibilang Rabun Jauh itu nggak bisa ngelihat benda yang jauh ya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau kamu nggak bisa ngelihat red flag dari dekat, wah itu sih Rabun Perasaan, teman-teman Pro 2.
1: Number 14.

0: rame banget, sempat viral karena penggalan liriknya Simatupang Rasa California ini langsung boom, meledak gitu ya ke Om Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin weekend ini masih belum punya tujuan, ya udah keliling aja dulu ke Om Pro 2.
1: Number 13.

0: Di posisi ke-11 ditempati oleh Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 11.

0: Udah 10 lagu aku spill untuk kamu, Tamam Pro 2, sebelum kita lanjut ke top 10. Aku mau ngajak kamu recap dulu lagu-lagu yang ada di posisi ke-20 sampai 11. Di posisi ke-20, ada pendatang baru kita alias New Entry, Mahalini dengan lagu Percuma. Di posisi ke-19, ada NPD dengan Lupain Aku Please. Di posisi ke-18, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-17, ada lagu Sederhana dari Sela on 7. Di posisi ke-16, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-15, ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-14, ada lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-13, ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-12, ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Dan di posisi ke-11, ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sekarang kita ke top 10 nih, Tamam Pro 2, di posisi ke-10. Ini masih betah banget di posisi ini dari minggu lalu sampai minggu ini, Tamam Pro 2. Ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali.
1: Number 10.

Priyadi dengan foto kita blur. Foto kita blur sebenarnya masih bisa diedit lah ya, teman berdua pakai AI. Tapi kalau kenangan yang di blur, kayaknya susah banget untuk di restore ya. Apalagi kalau yang blur itu bukan foto, tapi status hubungan. Gak bisa deh kayaknya, teman berdua.

Di posisi selanjutnya harus turun 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Aku tuh lagi seneng banget sama Prodia dengan lagu ini karena Adrian Khalif tuh lagi bikin kolaborasi dengan musisi-musisi lain yang nyanyiin lagu ini. Dan itu tuh setiap dia kolaborasi dengan musisi yang berbeda tuh pembawaan lagunya tuh beda-beda juga sama Prodia. Number 7.

0: sesi 6 minggu ini. Ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagu ini jadi single pembuka album ke-6 pamungkas ya, dan membawa tema tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri, Tomo Pro 2.
1: Number 6.

0: ke top 10 teman Pro 2 dan ada Raim Laude yang balik lagi muncul, tapi kali ini dengan lagu Dunia Yang Nanti, naik 3 peringkat ke posisi 5 minggu ini. Ini artinya Raim Laude punya 2 lagu di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten yang membuktikan kalau karya-karyanya Raim Laude emang banyak banget disukain sama kamu teman Pro 2.
1: Number 5.

ada di posisi ke-6, sekarang ada di posisi ke-4. Ini artinya naik 2 peringkat ya. Ada Eno featuring Ariel Usmana dengan Sesi Potret di posisi ke-4. 6

0: bertahan di posisi yang sama dari minggu lalu, gak kemana-mana, gak naik, gak turun, masih betah di posisi ketiga nih. Ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 3.

0: Di posisi runner-up alias di posisi kedua juga masih betah sama penghuni minggu lalu Temu Pro 2. Gak kemana-mana juga ada Naikilah dengan lagu My Mind Gue.
1: Number 2.

0: aku spill siapa yang ada di posisi satu minggu ini. Kita rekap dulu ya lagu-lagu yang ada di posisi ke-10 sampai 2 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ditempati oleh Gea Indrawari dengan 1000 kali. Di posisi ke-9 ada Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-8 ditempati oleh Salfriyadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-7 ada lagu 2001 Kali dari Adrian Halif. Di posisi ke-6 ditempati oleh Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5 ada lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Di posisi ke-4 ada Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi ke-3 ada Akbar Kalai dan Jiga Mingse dengan lagu mereka Astaga Bercanda. Di posisi ke-2 ada Naikilah dengan lagu Main Main Gue. Dan yang ditunggu-tunggu yang ada di posisi 1 minggu ini sama Om Radua masih betah banget bertahan di puncak top 20 Pro Dua FM Banten. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang masih ada di posisi 1 teman Pro 2. Kongres untuk Tulus yang masih jadi nomor 1 di chart Indonesia top 20 Pro Dua FM Banten. Dan ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: ke-20 sampai posisi pertama di Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten edisi hari Sabtu. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang naik, ada yang turun, ada juga yang bertahan teman Pro 2. Ya, namanya juga chart ya. Jadi kalau kamu pengen musisi kesayangan kamu gitu ada di posisi pertama, perbanyak request ya teman Pro 2. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif, our music director Alfie Maldi, our editor Aji Chandra, dan juga produser kesayangan kita Fitri Rianti. Special thanks untuk kamu teman Pro 2 yang selalu request di Pro 2 FM Banten. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu biar kamu bisa dengerin terus siaran Pro 2 FM Banten termasuk Chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. So happy weekend teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di akhir pekan, waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku, BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, teman Pro 2, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini adalah Kehlani dengan Folded. Setelah sempat bertahan dan mewarnai tangga lagu kita, Folded akhirnya harus pamit dari Top 20 minggu ini untuk memberikan ruang bagi pendatang baru yang sangat spesial. Langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die.
2: Number 20.

0: Posisi ke-19 teman Pro 2 New Entry minggu ini, Lisa dengan Sawadika. Sawadika diambil dari sapaan khas Thailand, Sawadika, yang berarti halo. Lagu ini menjadi cara unik Lisa memperkenalkan kembali dirinya ke panggung global dengan identitas Thailand yang sangat kental. Lisa juga menyelipkan berbagai elemen verbal khas kampung halamannya ke dalam lirik, seperti kata Bangkok, Kengmak yang berarti sangat hebat, mata uang bat, hingga kendaraan ikonik tuk-tuk.
1: Number 19.

0: Naik 2 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 di posisi ke-14 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Judul dan tema lagu ini diambil langsung dari fenomena alam nyata di wilayah Skandinavia, yaitu Midnight Sun atau matahari tengah malam, di mana matahari tetap terlihat bahkan di malam hari saat musim panas. Zara menggunakannya sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta atau euforia musim panas yang membara dan seolah tidak pernah habis. Dan menariknya lagi, Zara merilis proyek remix bertajuk Midnight Sun Girls Trip yang berfokus pada ruang kreatif yang bebas dan akrab sekaligus merayakan kolaborasi antar musisi perempuan.
1: Number 14.

0: Pro 2 sebelum aku umumkan The Top 10 di minggu ini. Kita cekap dulu ya. Di posisi 20 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai. Di posisi ke-19 ada Lisa dengan Sawadika. Di posisi ke-18 ada Ella Langley dengan Choosing Texas. Di posisi 17 Earrings by Malcolm Talk. Di posisi ke-16 Dracula by Tame Impala featuring Jenny. Di posisi 15 I Can't Love You Anymore by Ella Langley featuring Morgan Wallen. Di posisi ke-14 Zara Larsson dengan Midnight Sun. Di posisi ke-13 Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan di posisi ke-11 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Dan sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Dua Lipa dengan Training Season.
1: Number 10.

selama masa hiatus. Hal ini juga menggambarkan kerinduan dan kesiapan mereka untuk kembali mengetuk hati penggemar, yaitu ARMY. Come Over sukses memuncaki Billboard World Digital Song Sales No. 1 dan memecahkan rekor sejarah sebagai artis pertama yang memimpin chart tersebut dengan 44 lagu berbeda. Pencapaian ini juga berjalan beriringan dengan rekor baru BTS di Spotify pada tahun 2026 sebagai artis Asia dengan streaming tahunan terbesar yang menyentuh angka 8,68 miliar streaming.

0: Selanjutnya kita masuk ke top 5 di minggu ini, teman Pro 2 di posisi kelima, turun satu tingkat dibanding minggu lalu. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 5.

0: Kedua, sebelum aku umumkan siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai 2. Di posisi 10 ada Dua Lipa dengan Training Season. Di posisi 9 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di posisi ke-8 ada BTS dengan Come Over. Di posisi ke-7 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di posisi ke-6 ada Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me. The top 5 is A Drop Dead by Olivia Rodrigo. The top 4 is Pedal by Ariana Grande. The top 3 is Less Than A Lover by Jenny. And the top 2 is Hong by Nona. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Sienna Spira dengan Great Expectation. Ini luar biasa banget teman Pro 2 ya, di mana Sienna Spira ini sukses mempertahankan tahta number 1 berturut-turut sejak minggu lalu. Setelah mencuri perhatian global lewat single terbaru seperti Die On This Hill, Great Expectation menjadi lagu yang paling disorot kritikus musik saat album Visitor resmi dirilis. Lagu ini menunjukkan vokal kontralto Sienna yang dalam, serat, dan berkarakter kuat. Berpadu ciamik dengan aransemen musik yang menggabungkan nuansa soul, pop, dan juga jazz. Mengangkat tema yang sangat amat personal tentang mencintai versi seseorang yang kita bangun sendiri di dalam kepala kita, ya bukan orang yang sebenarnya. Lagu ini berkisah tentang kekecewaan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud dalam satu hubungan.
1: Number 1.

teman-teman Pro 2, itu dia 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten bareng aku, BTB. Anyway, thank you so much untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu, teman Pro 2, yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu terbaik supaya lagu favorit kamu masuk dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten. Terima kasih juga untuk our team production, our music editor Alfie Maudi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTB. Akhir kata aku BTB pamit undur diri, dengarkan selalu 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Happy weekend!

0: 20 lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

dengerin Top 20 Prodi FM Banten ya, untuk musisi Indonesia dan juga internasionalnya. Dan nanti kita bakal seru-seruan lagi di Musicpreneur. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan keseruannya, stay tune terus di Prodi FM Banten.

0: Bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
0: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Produa. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedebumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla.
0: Ois.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh
0: di Bintaro. Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Juga. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya, oke oke oke oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pace Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Produa, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti, Om ya? Oke.
1: Trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengari sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching, kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Sebelumnya jadi karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik. Oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin, udah jadi. Oh, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: 19. Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek ya, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa
2: dia
1: karena lagu
0: tersebut
1: gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nah. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman.
0: Ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya. Versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya. Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa, orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Nah,
2: jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya. Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama tuh udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya. Udah. Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya. Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia, karena butuh suara dewasa. Tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan. Sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib,

0: sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
1: Okay.
0: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
1: Oke.
0: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibuat dibawa ke rumah sakit.
0: Iya,
1: ya. Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
0: Banget.
1: Iya,
0: Lina gimana?
2: Suka.
0: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
1: Oh ya, serius. Oke.
3: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
3: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
3: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
3: Alhamdulillah
1: semua suka dan semoga juga bisa nanti memboost dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener
0: pilot
1: perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah keaibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV, sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya benar.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu,
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin?
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Oke-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya, jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke, kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Nice.
4: Gitu.
0: Seluar,
4: di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet tuh sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu, antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi ini
3: bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru dicoba seru tuh. Nah, dicoba
4: caranya kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan gak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus
4: gitu
3: harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya,
3: yang mau, mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali ya.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, okay, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari muzik video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan kerana cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
3: Serem-serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Ya, amin. Amin. Kita doakan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita enggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan. kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu
0: Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record.
0: Betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Welcome back to Radio FM Banten, teman peradua. Setelah tadi seru-seruan ya di Music Planner Nasional, sekarang balik lagi di Radio FM Banten di sore ceria Hits Shuffle Weekend, teman peradua. Dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti aku bakal puterin lagu-lagu lama ya, tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi yang pengen flashback dengan lagu-lagu lama boleh banget. WhatsApp aja ke aku di 081 11 45 1016.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari dan juga dini hari ya, di hari Sabtu ini tanggal 19 September 2026 tahun Pro 2. Kalau dari BMKG sih di malam hari ini didominasi dengan cuaca berawan, tapi ada potensi hujan yang turun di daerah Taktakan, Petir, Cikesal, Pandeglang, Muncang, Cibeber, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Curug, Tangerang, Benda, Serpong, dan juga Ciputat. Sedangkan dini hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, teman-teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca untuk malam hari dan juga dini harinya. Dan untuk kamu yang mungkin di sore hari ini atau nanti malam ada rencana pengen nongki-nongki gitu ya, weekend, malam mingguan, sebelum berangkat kamu coba cek-cek akun BMKG juga untuk update cuaca seperti apa gitu ya. Kalau kayak kemarin itu tiba-tiba malam itu hujan gitu ya, teman Pro 2. Aku sendiri pas dengar, ini hujan gak sih, hujan gak sih? Pas dilihat bener hujan gitu kan. Nah itu ada beberapa teman aku yang lagi di luar, gak berekspektasi kalau bakal turun hujan malam itu, teman Pro 2. Jadi berteduh dulu. Nah biar gak kehujanan gitu ya, kamu ceklah sebelum pergi-pergi gitu ya, teman Pro 2. Cek dari BMKG sendiri ada update cuaca apa, teman Pro 2. Untuk jaga-jaga juga jangan lupa bawa jas hujan dan juga payungnya. Nanti malam pakai jaket lah ya, biar gak kena angin, teman-teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Get too big.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa nggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101.

Wah, ini pada mau jalan-jalan ya. Aku ngeliat pantauan CCTV. Ya, ini dari Kota Serang ya. Tolong Pro 2, pantauan CCTV Kota Serang dan juga Provinsi Banten nih. Rame banget deh ya. Jadi pengen ikut jalan-jalan. Jadi ada beberapa titik nih ya, Tolong Pro 2, yang aku lihat sih cukup padat ya. Kayak di CCTV sini, CCTV

Ciracas ya di Sepang Tama Produa. Ini cukup ramai banget nih ya di lampu lalu lintasnya. Jadi untuk kamu yang lewat sini harap bersabar gitu ya. Terus juga kan ada yang dari arah Brimob ke Saibulu, Saibulu ke arah Brimob. Itu kan lampunya nyalanya bareng ya. Hijaunya bareng, merahnya bareng. Jadi kalau sama-sama hijau hati-hati ya, soalnya enggak cuma ada yang mau lurus aja tapi belok juga. Jadi ya hati-hati aja teman berdua, ngalah aja gak apa-apa kalau ada yang mau belok gitu ya. Terus juga aku lihat dari Kebon Jahe nih, kalau dari arah Saibulu ke Kebon Jahe tiba-tiba rame nih. Tadi tuh baru aja kayak sepi gitu ya, ini tiba-tiba langsung rame banget nih teman berdua. Jadi yang lewat sini hati-hati, harap bersabar, gak usah nyelip-nyelip ya teman berdua yang lewat Kebon Jahe. Terus kalau dari arah Sempu ke arah Kebon Jahe juga lumayan padat. Yang melewat Menggala harap sabar juga, karena yang tadinya dua jalur jadi satu jalur, biasanya jadi suka macet di sini ya teman-teman Pro 2. Terus terjadi kepadatan juga di Pisang Mas, juga rame nih teman-teman Pro 2. Kalau di Ciceri always rame ya. Jadi yang lewat kota-kota titik-titik yang padat banget kayak gini, ya sabar aja sambil request lagu boleh di Pro 2 FM Banten gitu itu ya. Terus kalau dari lihat CCTV Kali Gandu juga cukup rame nih sama Pro 2. Ini sih fix ya kalian pada mau jalan-jalan ya. Terus kita coba lihat dari pantauan CCTV di Royal Baru nih. Biasanya juga jadi rame ya karena baru direnov Royal Barunya, jadi rame biasanya kalau weekend-weekend gitu ya sama Pro 2. Di sini sih udah kelihatan udah mulai ditutup ya. Jadi yang mau lewat Royal Baru kayaknya enggak bisa belok ke sini nih teman Pro 2, jadi kayaknya muter-muter lagi ya. Jadi hati-hati juga, jangan lupa juga untuk cek-cek perkiraan cuaca sebelum kamu pergi-pergi teman Pro 2. Terus yang pakai mobil pakai sabuk pengaman ya, jangan sampai enggak nanti kena tilang kan, was-was ya. Terus juga yang rencana mau jalan-jalan naik motor, jangan lupa helmnya ya dicek klik, jangan dipakai doang abis itu ya udah, tapi helmnya tuh di bawahnya tuh diceklik gitu ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen update juga di sekitar kamu lagi rame apa, boleh banget sambil request-request di Pro 2 FM Banten, bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

91,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di segmen terakhir di Sore Ceria Hit Shuffle nih, karena udah di jam 18.15 menit Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu, tapi lagunya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget. Dari tadi aku udah muterin lagu-lagu requestan kamu ya Teman Pro 2. Kamu bisa chat ke aku di 081 11 45 1016, atau juga bisa DM ke Instagramnya Pro 2 ya, di @rri_pro2banten.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Tomo Pro 2, ini tadi aku lagi scroll-scroll gitu ya, kayak ngelihat ada berita apa nih ya dari Deadline gitu ya. Akhirnya tadi aku baca-baca di Deadline dan terus nemu lah tentang apa yang bisa dibilang The Last of Us Tomo Pro 2 yang ya ini udah mau selesai Tomo Pro 2. Jadi kalau ngelihat dari Deadline sendiri, CEO HBO sendiri ya, Casey Bloys ini mengkonfirmasi kalau The Last of Us bakal tamat di season ketiga Tomo Pro 2. Jadi ya cuma di season 3 aja nih ya sampai serisnya di sini Tomo Pro 2 dan Shang tuh kan Sang Showrunner sendiri Craig Mazin ini emang merencanakannya sebagai babak penutup yang nanti bakal dirilis di tahun 2027 Tomo Pro 2. Jadi ya kita tunggu bakal kayak gimana di season terakhir ini gitu ya, apakah lebih seru dari sebelumnya atau gimana ya, kita tunggu aja nanti di tahun 2027 ya Tomo Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Sorry ceria hit shuffle. Kita lagi-lagi sing along dengan lagu requestan kamu ya, Tom Pro 2. Ada Anita yang katanya pengen request lagunya Mariangela, So In Love, Sar. Ada enggak? Ada, tenang aja, enggak usah khawatir ya. Dan next nih kita lihat lagi di sini, ada dari anak yang katanya pengen request lagunya Mawar Rejang, Yang Lebih Dari Egoku. Oke, siap. Terus next nih ada Tias yang katanya pengen request lagunya Akmu yang How Can I Love You The Heartbreak, You Are The One I Love. Kita menggalau nih ya sama Om Pro 2. Gak apa-apa lah ya, mendadak galau di malam ini, mau ke malam nih ya. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu-lagu yang galau-galau, boleh. Lagu-lagu yang ya ngebit-ngebit juga boleh sama Om Pro 2 sebelum nanti say goodbye ya. Jadi yang mau request masih aku tunggu sekalian ya di 081 11 45 101 6.

0: Sekarang World Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun per 2 yang datang dari Ditjen Perhubungan Laut yang mengerahkan 3 kapal negara untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, penyelaman, evakuasi, dan juga keselamatan pelayaran. 3 kapal tersebut yakni KN Kunyit, KN Grantin P211, dan KN Miang Besar. Ketiganya dikerahkan untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan laut bagian Jawa. KN Kunyit menjalankan fungsi kenavigasian dengan memasang rack mark buoy di lokasi kerangka KMP Virgo Transport 8. Penanda tersebut membantu kapal yang melintas mengetahui posisi kerangka dan menjaga keselamatan pelayaran.
1: Info Pro 2.

Lanjut ke informasi berikutnya, tahun Pro 2 Netflix menyiapkan film terbaru nih, Narnia The Magician Nephew, yang disutradarai Greta Gerwig. Film petualangan epik tersebut diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027, sebelum film tersedia di Netflix pada tanggal 2 April 2027.

0: Dan kabar selanjutnya, teman Play 2 atau kabar ketiga nih, Netflix lagi-lagi menghadirkan serial drama romantis Korea Selatan terbaru berjudul The Scandal yang berlatar era dinasti Joseon. Serial ini dibintangi Son Ye Jin, Ji Chang Wook, dan Nana. Dilansir dari Asian Wiki, The Scandal ditulis oleh Lee Sang Yong dan Ah Ye Song serta disutradarai Jung Ji Woo. Serial tersebut terinspirasi dari novel Prancis Les Liaisons Dangereuses karya Pierre Soderlos de la Los. Serial Skandal diadaptasi ke kehidupan masyarakat Korea pada era Joseon. Serial ini mengikuti sejumlah tokoh yang menentang tatanan sosial yang kaku dan terlibat dalam permainan cinta serta godaan yang berbahaya. Sekian untuk Vapro 2 hari ini. Selain ini, teman Vapro 2, kita lanjut di segmen Distrik Domestik.
1: Info Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

nggak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang. Bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Kita berdua balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah sampai di segmen distrik domestik. Kayak biasa di distrik domestik ini, gue bakal puterin playlist-playlist lagu yang seru buat kamu. Khususnya sebuah karya, enggak sebuah sih, banyak karya, banyak musik dari musisi-musisi Banten, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang ingin menjadi musisi, mencoba gitu ya, siapa tahu musik-musik ini bisa jadi referensi buat kamu semua, teman Pro 2. Dan tentu aja kamu misal pun mau request lagu musisi Banten, musik-musik indie boleh juga. Tapi tenang aja, sekalian gue puterin lagu-lagu Banten ya, musisi Banten, gue juga bakal kasih kamu update-update menarik, ringan-ringan, fun fact mungkin seputar band-band indie yang ada di Banten. So stay tune, Tone Pro 2.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Barusan teman-teman berdua kita dengerin lagu dari musisi Banten yaitu Misery yang judulnya itu Feels. Jadi teman-teman berdua, gue sedikit kenalin ke kamu semua. Band Misery itu kira-kira band dari mana? Terus band yang bergenre apa mungkin gitu ya? Jadi Misery itu teman-teman berdua, itu grup band modern rock asal Serang Banten yang ini baru banget kebentuk di April 2024. Berarti kurang lebih umurnya baru 2 tahun kurang lebih gitu ya. Dan mengusung musik dengan nuansa apa ya? Nuansa-nuansa penderitaan, keterpurukan gitu ya, sebagai sumber inspirasinya. Dan band ini ngehadirin karya yang banyak banget tahun kedua. Kalau kamu sadar apa ya, dia tuh kayak ngecerminin, merefleksikan pengalaman personal sama kondisi manusia gitu. Nah, salah satunya itu lewat EP terbaru mereka atau mini albumnya yang judulnya itu Sacrifice, yang isinya itu ada 5 lagu, itu Feels yang barusan gue puterin tadi ya, barusan banget, ada Paranoid, ada Gravity, Static Insight, dan All I Had. So, sebelum lanjut lagi, gue kasih tahu kamu mungkin ya hal-hal menarik dari band Misery. Lanjut dulu deh, kita dirindu nih lagunya.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak.

Lanjut tahun kedua ngomongin soal band Misery ya. Ini musisi rock modern asal Serang Banten. Tadi kita juga udah kasih tahu kamu beberapa karya-karya terbarunya ya, termasuk tadi lagu-lagunya juga udah ada yang kita puterin ya, yang Paranoid yang emang kelihatan lah ya, modern-modern rocknya tuh vibe-nya kerasa banget gitu ya. Dan tahun kedua sebenarnya EP ini ya, mini album ini tuh ngangkat tema soal sacrifice, pengorbanan gitu ya, dan gimana seseorang itu apa ya, mungkin kayak ikhlas dan rela lah kehilangan atau ngasih sebagian dari dirinya nih demi sesuatu yang dianggap lebih worth it atau lebih besar. Bisa jadi pasangan, bisa jadi keluarga, even bisa jadi karir mungkin tahun kedua. Dan setiap lagu itu ngebawa cerita yang beda-beda ya, mulai dari pergulatan dalam hubungan lah, kecemasan sama ketakutan lah, jadi sosok yang ngejaga seorang kekasih ya, sampai menghadapi rasa sesak akibat kenangan dan penyesalan. Dan lewat Sacrifice sendiri tahun kedua, band ini ya, atau Misery, ini mencoba nyampein ke kita kalau keterpurukan itu bukan cuman tentang rasa sakit, tapi juga dapat menjadi ruang untuk apa ya, saling memahami, saling bertahan, dan yang paling penting sih menurut gue, nemuin makna nih dari sebuah pengorbanan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: To mainstream, say no more. Welcome to Bistrik Domestik, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Bistrik Domestik.

Gak kerasa banget tahun Pro 2 ini udah jam 8 dan pas banget kebetulan di jam 8 ini ada requestan lagu pembuka tahun Pro 2. Requestan ini datang dari teman kita Kylie yang minta diputerin lagunya For Events yang judulnya itu Jakarta Hari Ini, dan dilanjut ke requestan dari Mario yang minta diputerin lagunya Ghea Indrawari yang judulnya itu Seribu Kali. So tahun Pro 2, sebelum kita cil-cilan bareng di malam hari ini, kita dengerin dulu lagu yang udah di request. Thank you yang udah request. So ini dia tahun Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan tadi kita juga udah sempat dengerin beberapa requestan lagu pembuka. Thank you banget yang udah request lagu ya di Jaga Malam hari ini. Dan tentu aja selain menerima request lagu, gue juga menerima banget ya semua cerita seru versi kamu tahun Pro 2. Karena siapa tahu cerita-cerita dari kamu ini bisa jadi apa ya, topik yang seru lah, topik obrolan yang oke gitu di Jaga Malam edisi hari Sabtu ini, weekend nih tahun Pro 2. Kamu boleh ceritain weekend kamu gimana, apakah weekend kamu berjalan lancar atau malah sebaliknya tahun Pro 2, atau mungkin kamu weekend malah sendirian aja karena entah kenapa kamu ngerasa pengen sendiri aja terus biasanya bareng-bareng temen gitu ya. Boleh banget kamu sharing semua kondisi kamu, semua kegiatan kamu, dan semua rasa feel kamu di malam ini Taman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita ya, nanti bakal gue bacain. Gue bakal jadi pendengar yang baik. Kirim ke 081-1145-1016 atau bisa juga lewat Instagram kita di @radio_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau

Ya, tahun kedua di Jaga Malam ini gue mau ngebahas satu bahasan yang ini pas banget karena baru banget ya gue obrolin bareng ya bareng bestie gue gitu ya. Itu soal kenapa kebiasaan netizen di tiap sosmed, di X, Instagram, TikTok, even ke FB, Reddit, mungkin Quora mungkin. Itu bisa beda-beda tahun kedua. Contoh, kamu pernah gak sih ngerasa misal kok orang di TikTok tuh beda banget ya sama orang-orang di Instagram gitu. Di TikTok tuh misal baru upload video 5 menit, komentarnya bisa langsung rame. Ada yang relate, ada yang bercanda, bahkan ada yang tiba-tiba bikin teori sendiri. Tapi misal kalau di X gitu atau di Twitter, di mana komentar banyak tapi tuh isinya tuh kayak perdebatan. Misal gitu, perdebatan lah, saling adu gitu tuh. Nah, itu contoh-contoh yang emang beberapa kali gue temuin tahun kedua. Nah, pertanyaannya itu kayak tadi, kenapa sih netizen di setiap media sosial itu punya kebiasaan yang segitunya berbeda? Bener-bener ciri khas gitu loh. Kalau di X tuh kayak gini netizennya, di Instagram kayak gini, TikTok kayak gini, FB kayak gini gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri ada nggak tahun kedua jawaban yang ini kayaknya iya deh, kayaknya kayak gini nih penyebabnya gitu ya tahun kedua. Coba deh kamu ingat-ingat lagi, dan mungkin kamu bisa bilang mungkin kamu salah satu pengguna sosmed itu secara apa ya, secara sering, misal kamu ya user X atau user Instagram, boleh dikirim POV kamu tahun kedua, nanti bakal gua bacain apa nih jawabannya. Jadi so, gue ulang pertanyaannya, kenapa setiap netizen di setiap media sosial itu punya kebiasaan yang berbeda? Kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Oke, teman Pro 2, waktunya bacain ya beberapa respon dari kamu soal topik jaga malam kita hari ini. Thank you banget yang udah kirim-kirim ya. Yang pertama ini dari, ini siapa nih? Dinda di Serang. Kalau kata Dinda, kalau gue ngerasa paling beda tuh pas di Instagram sama TikTok. Kalau Instagram, gue lebih mikirin postingan kayak, ini bagus nggak ya? Tapi kalau TikTok lebih bodo amat, yang penting lucu dan relate. Nah, berarti... berarti kalau secara gak langsung kayak gitu, berarti platform itu bisa bikin kita tuh punya apa ya namanya, punya standar yang berbeda gak sih dari setiap konten yang kita upload. Berarti ya ada standar yang cukup berbeda banget nih terlihat kayak gitu ya tadi. Apalagi itu soal rasa percaya diri ngupload gitu ya tahun per-2. Kalau Dinda ngerasa di Instagram tuh lebih mungkin kurang pede untuk upload, tapi kalau di TikTok lebih lebih pede, lebih bodo amat kayak gitu ya. Nah, next ini ada Raka di Cilegon. Kalau kata Raka, menurut aku karena tiap sosmed punya tipe pengguna yang beda. Kalau TikTok tuh kayak lebih bebas, orang gampang banget berkomentar. Nah, kalau yang lain itu bawaannya harus nyesuain. Oke, berarti ya balik lagi sih kan selera ya, ini balik lagi ke selera ya. Mungkin kamu Raka ini cocoknya di TikTok gitu ya. Sama sih berarti sama kayak Dinda. Dinda juga tadi katanya dia lebih suka di TikTok kalau perihal upload-upload konten kayak gitu ya. Nah, yang terakhirnya dari Bila di Pandeglang tahun 2. Katanya aku lebih suka TikTok karena komentarnya kadang justru lebih seru daripada videonya. Sering banget nemu komentar yang lebih lucu dari kontennya. Ini valid sih tahun 2. Malah kadang gue mantengin satu konten, itu bukan mantengin kontennya, tapi kolom komennya itu, apalagi yang udah punya balasan banyak itu ya, komentarnya ya. Biasanya top komen gitu teman Pradu, itu seru sih baca-bacain bercanda-bercandanya, jokes-jokesnya gitu ya. Valid-valid, iya gue juga ngerasain sih Bila. Thank you ya yang udah kirim-kirim POV. Dan di antara kamu sendiri pernah gak tahun per-2? Ada yang pernah ngalamin jadi top komen terus like-nya banyak? Kalau gue sih belum ya jujur. Gue mau tahu dong rasanya gimana ya kalau jadi top komen tahun per-2?

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: sudah mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Oke, tadi kita udah ngebahas seputaran dunia sosmed Taman Pra 2 dan ini lagi jam 10. Kurang lebih masih ada 1 jam ke depan ya buat kamu yang mau request lagu ataupun sharing-sharing cerita curhatan malam ya Taman Pra 2. Jadi langsung aja kirim request lagu kamu di malam ini yang lagi mewakili mood kamu mungkin Taman Pra 2 dan juga cerita-cerita seru dari kamu juga langsung aja ke WhatsApp kita ya di 081-1145-1016 atau lewat Instagram di @rr_pro2banten. Dan tentu aja gue bakal tetap nemenin kamu, siapa tahu nanti gue nemu topik-topik seru juga gitu ya buat dibahas, informasi ringan juga dan tentunya playlist-playlist yang gak kalah seru juga.

0: kalian curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Kali ini Tamu Radio, gue mau kasih tamu beberapa referensi tontonan film. Kayak biasa ya, kalau udah di jam-jam penghujung gini, gue mau kasih kamu yang ringan-ringan aja gitu ya, tapi masih bermanfaat at least gitu ya, buat kamu tonton bisa nih, mungkin kamu lagi jenuh gitu ya sama tontonan-tontonan yang itu-itu aja. Jadi gue mau kasih kamu film-film horor yang menurut gue ini terseram Tamu Radio di tahun 2026. Ada film barat, internasional gitu, atau film horor Indonesia juga. Yang pertama, Tamu Radio ini salah satu series franchise kesukaan gue juga, Evil Dead. Gue tapi sayangnya belum nonton yang terbaru, yang Evil Dead Burn, yang katanya sih ini ngahadirin teror paling brutal dan kejam katanya Tamu Radio dalam sejarah franchise-nya gitu ya, dengan arahan dari Sebastian Vancek ya. Tapi gue nonton waktu itu yang Evil Dead Rise ya, yang sebelumnya itu aja udah serem banget, gimana yang ini Tamu Radio. Dan katanya, kata teman gue yang udah nonton, di akhir-akhir itu ada plot twistnya yang ternyata oh masih berhubungan sama Evil Dead Rise katanya Tamu Radio. Wah. Semoga gue bisa tonton ulang deh ya film, bukan tonton ulang sih, tonton, karena gue belum nonton yang Evil Dead Burn, tapi yang Evil Dead Rise itu wah itu serem banget, Tamu Radio terornya dapat banget gitu ya. Next ada 20 Days Later The Bone Temple. Ini itu nampilin kengerian ya, apokalips ya, apokaliptik, dengan performa yang menurut gue sih sadis dan tegang tentu aja dari para karakternya. Jadi ini bisa jadi pilihan juga Tamu Radio buat kamu mungkin yang mau ngerasakan sensasi gimana sih tegangnya gitu ya, di sebuah tempat apokaliptik gitu ya, setelah bencana gitu ya. Tamu Radio ini boleh banget kamu tonton ya. Next baru nih, ini salah satu top 1 gue. Gak salah satu top 1 sih, jadi satu-satunya top 1 film horor barat menurut gua Tamu Radio itu Obsession. Film ini surprisingly ini keren banget, serem banget, dan gua nonton itu sampai gak berhenti, dibuat tegang, dibuat kaget, dibuat ngeri sendiri. Yang mana menurut gua ini bukan cuman modal jumpscare doang gitu ya, tapi malah jumpscare-nya aja buat gua sendiri, jumpscare-nya itu tipe-tipe jumpscare yang gak pasaran gitu Tamu Radio. Pokoknya di saat lo gak expect ada jumpscare, disitu bakal ada jumpscare. Di saat lo nunggu-nungguin gak ada jumpscare, tapi gak ada jumpscare, tapi ternyata ujung-ujungnya ada jumpscare lagi. Kayak wah ini ngeri banget sih Obsession Tamu Radio, yang mana ini tuh kisahnya mengikuti seorang tokoh bernama Bear ya Tamu Radio, seorang cowok yang mau dia tuh mau mendapatkan hati seorang cewek yang dia suka, tapi dengan cara yang salah. Dan efeknya bukannya mendapat rasa cinta, malah dapat rasa obsesi. Waduh, keren banget ini film. Gue pengen tonton ulang sih Tamu Radio. Gue mau nyoba nonton sendiri gitu ya. Dan kalau dari film Indonesia sendiri, gue bisa kasih satu rekomendasi buat kamu, yaitu Alas Roban ya. Ini bisa dibilang sukses juga meraup jutaan penonton Tamu Radio dengan kisah mistisnya yang emang relate sama kisah rakyat gitu ya. Cerita-cerita rakyat tentang angkernya jalur Alas Roban. Jadi buat kamu yang mungkin punya keluarga ya di dekat-dekat sekitaran-sekitaran Alas Roban, harusnya ini jadi film tontonan yang menarik banget. Dan buat kamu yang suka keliling-keliling, gue takutnya setelah nonton film ini, di saat lo mau melewati jalur Alas Roban, lo malah takut nanti malah gak jadi lewat ya. So, Tamu Radio, di antara beberapa film yang gue kasih, mana menurut kamu yang terseram? Kalau gue masih The Obsession.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
2: Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini. Mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

0: Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Balik lagi di Jika Malam 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan di sisa-sisa waktu penghujung malam hari ini atau pertengahan malam hari ini teman Pro 2, gue mungkin mau kasih kamu informasi terakhir lah ya gitu ya. Yang ini again semoga berguna buat kamu yang sekarang lagi mau ngemil tapi gak mau ngemil yang bikin tidur kamu itu apa ya, kayak jadi susah tidur gitulah ya. Jadi beberapa pilihan cemilan yang sehat yang bisa kamu konsumsi ini. Yang pertama ada pisang, ini murah harganya, gampang dicari, dan kayaknya semua orang suka pisang. Ada gak sih yang gak suka pisang? Pisang ini mungkin bisa dibilang makanan yang cukup baik juga ya, cemilan yang baik banget kalau kamu mau apa ya, mau mengganjal perut sebelum tidur gitu ya. Next, ini bisa jadi kamu makan di apa ya, maksudnya gak pakai campuran apapun, yaitu Greek yogurt, atau bisa dicampur sama pisang tadi, tamar pada dua. Yang pasti Greek yogurt ini juga cocok banget buat kamu cemilin gitu ya di penghujung malam ini sebelum tidur, karena proteinnya itu yang dapat memberikan rasa kenyang di perut itu sepanjang malam gitu ya. Jadi kamu gak perlu makan berat nasi goreng yang itu penuh dengan karbohidrat dan lemak, gak usah gorengan gitu ya, cukup Greek yogurt. Apalagi kalau dikombinin sama pisang itu enak. Tamar kedua, gue pernah nyoba makan pisang plus Greek yogurt ya, dicampur ala-ala aja, gak pakai menu-menu yang kayak gimana, gak pakai bahan-bahan kayak gimana ya, cuman dua bahan ini aja itu udah enak menurut gua gitu ya. Nextnya itu ada oatmeal. Kalau kamu mau apa ya yang lebih berat gitu ya, mungkin cemilannya yang lebih mengenyangkan, lebih hangat juga di perut, bisa coba oatmeal ya. Kalau gua sih sukanya pakai air hangat kalau oatmeal tamat pada dua. Bebas kamu mau oatmeal yang ada rasanya, mau yang tawar gitu. Cuman emang kalau pilihan terbaik sih yang tawar, tapi misal pun mau pakai yang ada rasa-rasanya juga enggak apa-apa. Dan jangan makan oatmeal banyak-banyak ya tamat pada dua, karena ini tuh karbohidratnya tuh kompleks ya. Yang mana kalau kebanyakan kan juga nih takutnya bikin kamu tuh begah gitu ya. Dan terakhir ini agak susah dicari, tapi sekalinya kamu nemu harusnya kamu ketagihan sih kayak gua ya. Ketagihan tapi susah dicari, jadinya juga agak PR ya. Tamu radio itu kacang almond. Kacang almond ini ternyata kalau kita makan nggak pakai campuran apapun gitu kan, karena biasanya kacang almond ini kan dicampur sama coklat gitu ya, sama kue gitu kan, jadi topping. Tapi kalau dimakan langsung itu ternyata juga enak juga sih menurut gue ya, Taman Pro 2. So, mungkin informasi ini juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Taman Pro 2 semoga membantu kamu yang mau cemal-cemil ya di penghujung malam ini. Besok masih weekend, semoga weekend kamu masih dalam keadaan yang seru, yang happy, dan juga lancar, Taman Pro 2. Thank you banget yang udah kirim-kirim POV atas topik jaga malam kita di malam hari ini. Thank you juga yang udah request-request lagu tadi ya di jaga malam. Seru banget bisa puterin lagu requestan kamu, bisa bacain POV-POV kamu juga. Jangan lupa Taman Pro 2 buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita siap buat apa ya, menemani kamu lah gitu dalam segala kondisi teman Pro 2. Dan jangan lupa juga buat download RRI Digital di Play Store kamu ya, karena dengan RRI Digital kamu bisa dengerin siaran Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten tapi Pro 2 seluruh Indonesia. So, sebagai penutup teman Pro 2, ini pas banget ya ada requestan lagu dari Lara Purnamasari. Thank you banget nih udah request lagu penutup perjumpaan kita hari ini ya. Ini dia teman Pro 2, requestan dari Lara, Tata Janeta, Korbanmu. Gua Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.
2: Yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi M 101,6 MHz. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 20 September 2026 dari Jalan Lekai Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salata wa atu az-zakata. Aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu, sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tanah subur sehingga tidak boleh ada masyarakat yang menahan lapar. Presiden Prabowo juga mengatakan anak-anak Indonesia harus terpenuhi gizi yang seimbang, di mana Presiden Prabowo tidak menginginkan anak-anak berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar sehingga pemenuhan pangan anak menjadi perhatian pemerintah.

0: Informasi lainnya teman Pro 2, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya.
1: Info Pro 2.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakan perhelatan. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Hari Minggu, tanggal 20 September 2026. BTB kembali lagi menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, dengan berbagai informasi terupdate sampai dengan santai siang di jam 12 siang nanti. Dan informasi terupdate teman Pro 2 datang dari rapper asal Amerika Serikat, Macklemore, yang menyumbangkan dana sebesar $1 juta atau sekitar 17,6 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Dan seluruh dana tersebut dihimpun dari pendapatannya selama menjadi pengisi acara pembuka atau opening act dalam rangkaian tur konser Ed Sheeran yang berlangsung sepanjang tahun ini. Dan aksi solidaritas ini juga dialokasikan untuk menyokong organisasi kemanusiaan seperti United Nations Relief and Works Agency serta Palestine Red Crescent Society. Dan langkah tersebut semakin mempertegas konsistensi Macklemore yang belakangan lantang menyuarakan dukungan soal krisis kemanusiaan dan perdamaian di Palestina.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

In Pro 2 on the weekend, dan informasi terup to date lainnya tentang Pro 2 datang dari Netflix dan melalui Tudo mengumumkan bahwa film Narnia The Magician's Nephew, adaptasi novel C.S. Lewis yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Greta Gerwig, di mana film ini akan menceritakan asal-usul terciptanya dunia Narnia dan menjadi adaptasi pertama dari novel tersebut. Dibintangi oleh David McKenna, Beatrice Campbell, Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, dan sejumlah pemain lainnya, di mana film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop global pada 12 Februari 2027. Dan sneak preview khusus IMAX dimulai pada 10 Februari, sementara perilisan di Netflix langsung pada 2 April 2027, teman Pro 2. Siapa nih yang gak sabar dengan Narnia The Magician's Nephew, teman Pro 2?

26 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

satu lagu dari Juicy Lucy dengan Asing, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan informasi terup to date teman Pro 2 datang dari Gletser Cairns di Papua, di mana sisa gletser tropis terakhir di Pasifik Barat kini hanya tersisa sekitar 16 hektar dan diprediksi lenyap seluruhnya pada akhir 2026 atau di awal tahun 2027. Dan lebih dari 99% lapisan esnya tuh sejak sekitar 1850 sudah hilang akibat pemanasan atmosfer jangka panjang. Nah, sebenarnya hilangnya gletser ini tuh bukan cuma tentang lenyapnya es aja, di mana puncak Cairns ini menyimpan arsip iklim masa lalu yang mana menjadi habitat bagi mikroorganisme unik serta memiliki nilai budaya dan juga spiritual bagi masyarakat adat atau masyarakat adat Amungme. Dan jika esnya benar-benar hilang, yang ikut lenyap adalah bagian dari sejarah iklim, ekosistem, dan juga landscape budaya Papua yang tidak dapat digantikan loh teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa sama-sama menjaga budaya dan juga menjaga gletser terakhir yang ada di Indonesia nih teman Pro 2.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.